nasiye be mane ya diaye ye be mano ene dai fiada edikan e obosumia etosun sian mu awadi ayebi awadi ayebi dinan munyam kan dinan tuntum kan dinan pejankan.